teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 3 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum lanjut dengan informasi di Spedia, selamat pagi teman Prodo. Kami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program Aktif, dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke Prodo
2: FM. Teman terbaik kamu, Prodo FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spider. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini. Teman Pro 2, proses pemungutan suara balon Dior 2026 resmi ditutup pada Senin 28 September 2026. Dan para kandidat kini menunggu pengumuman pemenang yang berlangsung di London 26 Oktober 2026. Teman Pro 2, penutupan voting menandai berakhirnya proses pemilihan penghargaan individu bergengsi dalam sepak bola tersebut. Dan sejumlah pemain bersaing tahun ini termasuk Harry Kane, teman Pro 2, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan juga Dembele. Untuk kategori putra, pemenang ditentukan juri yang terdiri dari 100 jurnalis. Dan setiap jurnalis mewakili negara yang masuk 100 besar peringkat FIFA. Setiap jurnalis juga memilih dan mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 nominasi teman Pro 2. Dan sistem tersebut digunakan untuk menentukan perolehan suara setiap kandidat. Dan salah satu kandidat, ya, Lamine Yamal, sebelumnya menyampaikan pandangannya mengenai persaingan Ballon d'Or. Dan ia menilai penghargaan individu dan prestasi tim merupakan dua hal berbeda. Kylian Mbappe juga menyampaikan ambisinya untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini, teman Pro 2, dan menilai performanya menjadi modal dalam persaingan penghargaan tersebut. And then pengumuman Ballon d'Or 2026 dijadwalkan berlangsung di London 26 Oktober 2026, dan ajang tersebut, teman Pro 2, sekaligus menjadi edisi ke-70 penghargaan Ballon d'Or. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.
5: Tapi gue belum ada apa namanya, belum wise lah.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: call it ice cream. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi ice cream kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro masih di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini. Teman Pro Wali Kota Bekasi Tri Adianto mendorong masyarakat Kota Bekasi aktif melakukan pemilihan sampah dari rumah. Langkah ini sebagai salah satu upaya mengurangi volume sampah harian di Kota Bekasi, teman Pro 2. Dan juga menurutnya saat ini hampir setiap RW di Kota Bekasi memiliki bank sampah. Dan ia juga berharap masyarakat bisa menabungkan sampah yang mereka pilah ke bank sampah. Ia juga mengatakan kegiatan pemilihan sampah merupakan hal positif teman Pro 2, sebab bukan saja berdampak pada lingkungan namun juga ekonomi warga setempat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia pun tete yang mana.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. I will always remember.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, masih di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2 dan 8 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand melalui pertandingan panjang 5 set dan pertandingan pembuka Pool B. Asian Games Aichi Nagoya 2026 tersebut berlangsung pada Minggu 27 September 2026. Dan teman produk kedua tim membuka perjuangan di Pool B pada arena Okasaki. Dan kedua negara berlangsung terlibat dalam persaingan ketat sejak set pertama pertandingan tersebut resmi dimulai. Indonesia mampu menjaga jarak angka tetap rapat meskipun Thailand tampil lebih tenang pada poin-poin akhir. And then teman Pro 2 Thailand akhirnya berhasil merebut kemenangan pada set pembuka tersebut lewat keunggulan skor tipis 25-23. Dan Indonesia segera memberikan respons melalui permainan yang lebih agresif serta tekanan konsisten sepanjang set kedua. Skuad Merah Putih akhirnya mampu menyamakan kedudukan teman Pro 2 dan pertandingan setelah mengunci kemenangan set kedua dengan skor 25-20. Thailand kembali mengambil kendali permainan ketika persaingan sengit berlangsung rapat hingga akhir set ketiga. Thailand akhirnya menutup set tersebut lewat kemenangan 25-23 untuk kembali memimpin 2-1. And then teman produ Indonesia belum menyerah saat Boy Arnes Arabi bersama rekan-rekan meningkatkan tekanan pada set keempat. Dan Indonesia berhasil memenangi set tersebut dengan skor 25-23 untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima. Dan duel penentu kembali berlangsung ketat sebelum Thailand berhasil memanfaatkan momentum pada wasa akhir pertandingan. Thailand memastikan keunggulan 3-2 teman Pro 2 setelah sukses merebut kemenangan set kelima lewat skor 25-23. Dan Boy Arnes menjadi penyumbang angka terbanyak bagi Indonesia lewat 29 poin, disusul Farhan Halim dengan 22 poin. Kekalahan tipis skuad Merah Putih ini membuat persaingan antar negara di Pool B menjadi semakin terbuka teman Pro 2. Selain Indonesia dan Thailand, di Pool B Asian Games tersebut dihuni pula oleh Iran serta Kyrgyzstan. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Stop.
1: Buat sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Teman terbaik RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 Polda Metro Jaya menggelar panen raya ikan sebanyak 10 ton di tempat Kabupaten Bekasi, Senin 28 September 2020. Adapun panen tersebut sebagai bagian untuk mendukung rantai pasok bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan teman Pro 2, menurut Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri, panen tersebut dilakukan pada 20 kolam ikan nila dan juga mujair, serta 2 kolam ikan lele dan 10 kolam udang. Adapun rincian hasil panen terdiri dari 5.000 kg ikan nila dan mujair, 3.000 kg ikan lele, 1.000 kg udang fanami, serta 1.000 kg udang pancet. Dan teman Pro 2 Komjen Pol Asep Edi Suheri juga mengatakan Polda Metro Jaya bukan saja membudidayakan ikan tetapi juga membudidayakan ayam petelur dengan hasil panen mencapai 4.000 butir telur ayam. Dan teman Pro 2 Asep juga mengatakan keberlanjutan merupakan bagian penting dan krusial dalam pengelolaan program ketahanan pangan tersebut yang dimulai dari proses budidaya panen hingga pemanfaatan hasilnya. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: iPhone.
1: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
1: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anak muda, kamulah penentu nasib bangsa ini. Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih. Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
1: Prestasi yes, narkoba no.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan satu informasi yang terakhir di Spadia, selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Teman Prodo Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya setelah bermain dengan 10 pemain menghadapi Malaysia. Dan pertandingan kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia harus kehilangan Tom Hayes sejak menit ke-37 setelah gelandang tersebut menerima kartu merah teman Pro 2 hasil tinjauan VAR. Dalam kondisi tersebut, skuad Garuda mampu mempertahankan skor 0-0 hingga pertandingan kedua divisi 1 grup A berakhir. Dan Dix mengaku bangga melihat perjuangan para pemain yang mampu bertahan dalam situasi sulit. Menurutnya, teman Pro 2 bermain dengan 10 pemain selama sekitar 1 jam bukan perkara mudah bagi sebuah tim. Dan Kevin menuturkan bermain dengan hanya 10 pemain tidak mudah karena ia menghargai perjuangan rekan-rekannya teman Pro 2. Dan Dix juga menilai perjuangan tersebut semestinya mendapatkan apresiasi dari supporter yang hadir langsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan ia berharap teman Pro 2 dukungan tetap diberikan kepada pemain dan pelatih yang berusaha mempertahankan hasil dalam kondisi sulit. Kerja keras seluruh pemain membuat Indonesia mampu mempertahankan gawang tetap tanpa kebobolan sampai pertandingan selesai dan kedua tim berbagi 1 poin dengan skor akhir 0-0. Hasil imbang ini membuat Malaysia tetap memimpin klasemen sementara grup A teman Pro 2 dengan 4 poin, sedangkan Indonesia berada di posisi kedua dengan poin sama karena kalah selisih gol. Setelah meraih 1 poin dari Malaysia, Kevin meminta timnas Indonesia segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya menghadapi Bangladesh. Dan ia berharap skuad Garuda mampu meningkatkan produktivitas gol pada laga berikutnya. Dan Dix juga berharap teman Pro 2 supporter dan masyarakat Indonesia terus memberikan dukungan kepada timnas yang ada. Informasi selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hampir pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan kami tutup kebersamaan kita di program acara Spada edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan waktunya juga kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini. Dan nantinya setelah kami ada ke Olvi yang akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Info Produ.
3: Teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 di menit ke-12 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi awal, teman Pro 2, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya setelah bermain dengan 10 pemain menghadapi Malaysia. Pertandingan kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia harus kehilangan Tom Hayes sejak menit ke-37 setelah gelandang tersebut menerima kartu merah hasil tinjauan VAR. Dalam kondisi tersebut, skuad Garuda mampu mempertahankan skor 0-0 hingga pertandingan kedua divisi 1 grup A berakhir. Dix mengaku bangga melihat perjuangan para pemain yang mampu bertahan dalam situasi sulit. Menurutnya, bermain dengan 10 pemain selama sekitar 1 jam bukan perkara mudah bagi sebuah tim.

menyampaikan pengarahan kepada peserta Komzat ASN Kementerian dan Lembaga Gelombang Kedua 2026. Kegiatan berlangsung di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 28 September 2026. Melalui pengarahan, Jafri menyampaikan duka atas meninggalnya Van Reko Farkas Bagaskara. Almarhum merupakan peserta Komzat ASN Gelombang 2 dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Jafri mengajak seluruh peserta mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Menhan menekankan Komzat ASN harus mampu menjadi teladan lingkungan kerja dan masyarakat,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM. Teman

Baik teman Produa, 20 menit dari pukul 10 pagi kita di Produa Hitlist ya di siang hari ini teman Produa hingga pukul 12 nanti. Yang mau bergabung boleh langsung di line telepon, di WhatsApp, sambil juga Kolvi bakal hadirkan info-info terkait dengan lagu-lagu ya teman Produa. Ditunggu kebersamaannya di line telepon dan juga di WhatsApp.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 29 menunggu kamu bergabung dalam program Prodo Hitlist di siang hari ini. Kita ke informasi ya, pernah saling curi pandang dengan seseorang lalu mendadak salah tingkah dan pura-pura tenang. Momen sederhana seperti itu menjadi cerita utama dalam single terbaru Rizky Febian yang berjudul Adu Pandang. Nah, teman Prodo, penyanyi yang juga suami dari Mahalini resmi merilis Adu Pandang pada 25 September 2026 melalui label independen Arfas Music, mengusung warna pop NRB, R&B, soul. Lagu berdurasi 3 menit 6 detik ini menawarkan cerita cinta yang ringan dan dekat dengan keseharian. Nah, teman Prodo, ternyata Adu Pandang menangkap fase ketika rasa suka mulai tumbuh. Tatapan yang awalnya hanya sekilas berubah menjadi rasa penasaran, salah tingkah, hingga muncul keberanian untuk mengakui perasaan. Nah, tak sekedar mengandalkan kisah romantis, lagu ini bermain dengan situasi yang terasa akrab bagi banyak orang. Ada perasaan gugup ketika berhadapan dengan sosok yang disukai, tetapi tetap berusaha terlihat biasa saja. Nah, lagu ini teman Prodo ditulis oleh Rizky Febian bersama Farel Ari Giga dan Gloria Yesika, sementara produksinya digarap Bela Negara AB. Lewat Adu Pandang, Rizky Febian mengemas cerita cinta dari sudut yang sederhana. Berawal dari tatapan, dihiasi rasa gugup, lalu perlahan berubah menjadi keberanian untuk mencintai.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: nikmatnya hidupmu hari ini.
1: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Pradua, kita ke informasi, ke WhatsApp dulu ya. Ke WhatsApp, hai kakak, aku Minensye mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak, makasih. Okay, makasih ya sudah bergabung. Kita langsung dengarkan lagunya Celine Grace featuring Andy Arianto dengan Sumpah Mati yang di request oleh kakak Minensye.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Perdua masih ditunggu kebersamaannya di WhatsApp dan juga di line telepon buat kamu yang ingin gabung ya di Perdua Hitlist di siang hari ini ya teman Perdua. Kita ke informasi, Salah Tingkah adalah single ketiga dari Farel Nugroho yang dijadwalkan rilis di 2027. Nah, dua single sebelumnya membangun fondasi karakter sebagai penulis lagu muda dengan cerita yang dekat di telinga generasinya. Salah Tingkah adalah sebuah lagu pop R&B yang jujur, playful, dan penuh dengan energi seorang laki-laki yang tahu persis siapa yang diinginkan. Single ini hadir dan menaikkan standarnya dengan lebih flirty, lebih confident, dan dibuat khusus untuk terus diputar berulang-ulang. Nah, teman Perdua, pada Selasa 1 September 2026, Farel resmi merilis Salah Tingkah pada siaran RRI Perdua Bandung Senin 28 September 2026. Ia menceritakan tentang single ini. Nah, ternyata lagu ini berawal dari cerita yang sangat personal ya, teman Perdua, berawal dari sebuah perasaan confident yang yearning, sebuah kerinduan yang tenang, dewasa, dan tahu apa yang dituju ya, teman Perdua. Untuk informasi ini, teman Perdua, selengkapnya di rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Teman Pro 2, 8 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita akan dengarkan satu lagu daerah ya, dari Papua dengan judul Gubuk Derita yang dibawakan oleh Perm Selatan. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: Progo FM. Santai siang di Progo FM.
1: Terbaik.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist di siang hari ini, dan tentunya masih di line telepon, masih di WhatsApp, dan juga masih dengan info-info terupdate untuk perkembangan lagu-lagu ya teman Pro 2. Yang mau bergabung silakan ya kebersamaan kita sampai pukul 12 nanti ya teman Pro 2. Kak Olvi masih terus menunggu buat teman Pro 2 yang ingin gabung di Pro 2 Hitlist di siang hari ini.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Teman Pro 2 masih dengan informasi sutradara film Avenger Doomsday, Anthony Russo, mengungkapkan tantangan mengembangkan karakter superhero ikonik Marvel, terutama dalam menemukan keseimbangan cerita. Nah, menurut dia, menemukan keseimbangan antara memajukan cerita dan tetap menghormati karakter di Marvel Cinematic Universe yang sudah dicintai penggemar itu hal yang dinilainya sangat sulit ya, Teman Pro 2. Anthony menilai bahwa para basis penggemar atau fandom terkadang tidak memiliki satu suara yang sama. Ada berbagai macam pendapat Teman Pro 2 mengenai karakter mana yang disukai serta versi karakter seperti apa yang mereka sukai. Dan Russo juga mengatakan dia dan saudaranya sekaligus rekan sutradaranya Joe Russo menghormati perjalanan cerita yang telah dimiliki para karakter-karakter Marvel tersebut hingga saat ini. Dan Teman Pro 2, saat ini belum seluruh pemeran Avenger Doomsday diumumkan. Para aktor yang sudah terkonfirmasi bakal muncul pada film tersebut, Teman Pro 2. Informasi ini ya, Teman Pro 2, untuk Avenger Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember nanti.

0: di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

takut.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Ya, teman Pradua Sela on Seven kembali menghadirkan karya terbaru dengan merilis video musik sederhana melalui kanal YouTube Sela on Seven TV pada 28 September 2026. Nah, video musik tersebut teman Pradua menjadi pelengkap dari single sederhana yang sebelumnya dirilis pada 6 Mei 2026 sebagai bagian dari perayaan 30 tahun perjalanan Sela on Seven. Dalam artikel rri.co.id yang terbit Mei lalu, sederhana disebut sebagai salah satu karya yang menandai 3 dekade perjalanan Sela on Seven. Lagu yang dirilis melalui 570 Record tersebut mengajak pendengar melihat kembali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan serta menemukan kebahagiaan tanpa harus hidup secara berlebihan. Dan teman Produa, ternyata pesan tersebut kemudian diterjemahkan secara visual dalam video musik sederhana melalui kebersamaan Duta, Eros, dan Adam di alam bebas. Nah, ketiganya digambarkan menikmati suasana camping dengan cara yang sederhana, mulai dari menghabiskan waktu bersama hingga menikmati keindahan alam tanpa banyak hal yang diperlukan untuk menciptakan kebahagiaan.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Zaman produk-produk tenun dan kerajinan ketak asal Lombok Tengah mulai didorong untuk menembus pasar yang lebih luas, salah satunya melalui keikutsertaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Lombok Tengah dalam ajang Kriya Nusa di Jakarta Convention Center, Jakarta. Nah, ini bukan sekedar memamerkan produk, kehadiran Lombok Tengah dalam ajang tersebut menjadi upaya memperkenalkan kerajinan lokal kepada pasar nasional sekaligus membuka peluang bagi para pengrajin dan pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah, baik Nurul Aini Patul Bahri, mengatakan Kriya Nusa menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada pengunjung dan peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pradua masih dengan informasi UMKM, Desa Teluk Papal, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis memiliki sejumlah usaha mikro kecil dan menengah yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui produk unggulan berbasis potensi lokal. Nah, potensi tersebut terungkap melalui program pemetaan kondisi UMKM yang dilakukan tim kuliah kerja nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Kecamatan Bengkalis, Tim Binar Bengkalis, melalui observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha. Nah, kegiatan ini ternyata Teman Perdua dilakukan untuk mengidentifikasi profil pelaku usaha, jenis produk, proses produksi, strategi pemasaran, hingga berbagai kendala yang dihadapi UMKM di Desa Teluk Papal. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ya, teman Pro 2 UMKM kuliner asal Pontianak, Meet Sila, terus mengembangkan bisnis dari usaha makanan siap saji menjadi produk yang dapat dipasarkan secara lebih luas melalui kanal retail. Berawal dari usaha grill barbecue dan sabu-sabu sejak 2016, Meet Sila kini mengembangkan sejumlah produk seperti kimchi dan saus barbecue. Pemilik Meet Sila, Feni, mengatakan perkembangan produk retail dilakukan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan makanan praktis dan dapat diolah sendiri di rumah. Menurutnya, inovasi produk menjadi salah satu cara bagi pelaku UMKM untuk mengikuti perubahan kebutuhan konsumen. Nah, produk yang sebelumnya hanya dapat dinikmati di outlet kemudian dikembangkan agar dapat digunakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan makanan di rumah dalam

0: Yang biasa satu ya.
1: Oke. Okay.

Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, aku selalu mikirin.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kesehatan mental dan fisik memiliki keterkaitan yang erat, dan olahraga menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Nah, dilansir dari situs radarbanyumas.id, beberapa jenis olahraga yang terbukti dapat memberikan manfaat positif bagi fokus dan produktivitas, serta menjelaskan mekanisme ilmiah di balik hubungan antara olahraga dan kesehatan. Di antaranya lari atau jogging ya teman berdua, bersepeda, berlatih tai chi, terus renang, jenis dan atau bulu tangkis, peregangan dan pelatihan, angkat beban ringan. Nah, dengan memilih olahraga yang sesuai dan melibatkan diri secara teratur, kita dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan produktivitas. Jadi, jangan ragu untuk mengintegrasikan olahraga ke dalam rutinitas harian sebagai investasi untuk kesehatan. Informasi ini teman-teman berdua selengkapnya di rri.co.id.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 di tengah kegiatan sehari-hari yang padat seringkali sulit untuk menyisikan waktu untuk pergi ke tempat olahraga seperti gym, namun olahraga ringan yang dapat dilakukan di rumah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Dilansir dari situs radarbanyumas.id, ada beberapa olahraga ringan yang menyegarkan dan bisa kamu praktikkan di kenyamanan rumah kamu ya teman Pro 2. Nah, ini berjalan atau lari di tempat ya, mulailah dengan langkah-langkah sederhana seperti berjalan atau lari di tempat. Dan kedua, gerakan jumping jacks, squat, terus push up ya, yoga, skipping atau melompat teman Pro 2, plank, latihan kardio dalam ruangan, bersepeda statis. Nah, jika kamu memiliki sepeda statis atau alat olahraga lainnya di rumah seperti statis, dapat menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular teman Pro 2. Itulah beberapa olahraga ringan yang mungkin bisa kamu lakukan cukup di rumah saja, bisa membantu menyehatkan juga menyegarkan badan.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

2.45 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi buat kamu ya teman Pro 2, hari ini akan berlangsung putaran pertama Bintang Radio tingkat Korwi 5 ya teman Pro 2. Kamu bisa ikuti melalui YouTube RRI Gorontalo ya teman Pro 2, karena untuk hari ini hostnya Gorontalo ya, jadi kita ikuti YouTube RRI Gorontalo, dan juga kamu bisa ikuti Terestrial Pro 2 RRI Tahuna ya di edisi hari ini teman Pro 2. Sekali lagi jangan lupa kamu ikuti ya di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu 15 menit lagi ya teman Pro 2.

teman-teman produser, saat lagi kita akan ikuti ya, siaran langsung putaran pertama Bintang Radio 2026 khusus untuk Korwi 5 Manado Gorontalo Tahuna ya, untuk menentukan terbaik satu putra, terbaik satu putri yang akan nantinya berlomba di antar korwil ya teman Pro 2. Hari ini putaran pertama teman Pro 2, putaran kedua untuk lagu pop, untuk lagu daerah di putaran kedua pada tanggal 2 Oktober 2026 dan putaran ketiga sekaligus pengumuman siapa yang akan diutus untuk antar korwil nantinya pada tanggal 6 Oktober 2026 jam yang sama juga ya teman Pro 2, putaran pertama, kedua, ketiga di jam yang sama ya teman Pro 2. Dan jangan lupa buat kamu dukung teman-teman kamu ya teman berdua, voting sebanyak-banyaknya.

0: Oke teman Pradu, saatnya kita ikuti siaran langsung putaran pertama Bintang Radio Korwi 5 Manado Gorontalo dan Tahuna.
1: Radio tingkat Korwi 5 tahun 2026 putaran 1 live dari RRI Gorontalo disiarkan langsung oleh RRI Manado dan Tahuna. 6 finalis dengan kategori putra dan putri mewakili Satker masing-masing akan berlomba menjadi yang terbaik mewakili Korwi 5 di tingkat nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo teman perduan yang juga penonton YouTube RRI Gorontalo. Selamat datang di putaran pertama Bintang Radio Indonesia tingkat Korwi 5.
2: Saya Bakri Potabuga.
3: Dan saya Rahma. Dan siang ini kita akan menyaksikan para finalis dari RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan juga RRI Manado yang akan membawakan lagu pop.
2: Betul sekali, dan tentunya Bintang Radio Indonesia tingkat Korwi 5 tahun 2026 disiarkan melalui RRI Gorontalo, RRI Manado, serta RRI Tahuna. Teman-teman dan juga pemirsa, bisa juga acara ini bisa
3: disaksikan langsung di channel kita di RRI Gorontalo, di channel YouTube kita dan juga di frekuensi kita di 92,4 FM.
2: Baik, dan tentunya hasil audisi juga ditentukan dari penilaian dewan juri sebesar 70% dan voting pendengar sebesar 30%.
3: Betul sekali Bakri, dan sebelum penampilan dimulai, ini mari sama-sama kita berkenalkan dengan para dewan juri kita yang akan melalui tayangan berikut ini.
4: Halo semuanya, saya Indra Oktav SHMH, your first runner-up Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2013. Di tahun ini, di tahun 2026, saya diberikan kepercayaan yang luar biasa untuk mengemban tugas sebagai dewan juri mewakili Satker RRI Manado di Lomba Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 5. Dan sekedar informasi, setelah saya mengikuti Bintang Radio, ada begitu banyak pintu-pintu kesuksesan terbuka di bidang tarik suara. Salah satunya adalah menjadi juri di berbagai festival bergengsi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Seperti Bintang Radio itu sendiri. Luar biasa banget ya Bintang Radio ini. Dan di sini, saya Indra Oktav SMH ingin memberikan semangat kepada 6 peserta tingkat Korwi 5, baik itu dari Satker RRI Tahuna, RRI Manado, maupun RRI Gorontalo, untuk terus bersemangat memberikan yang terbaik, menjadi diri sendiri semaksimal mungkin, dan jangan lupa push your vote untuk penampilan kalian semua. Oke, jadilah bintang dan semangat berlomba.
5: Hello, finalis Bintang Radio 2026 tingkat Magota, perkenalkan nama saya Hasdin Daniel, juri perwakilan dari RRI Gorontalo. Pengalaman dalam penjurian, alhamdulillah, selama ini dipercayakan sebagai juri dalam pemilihan bintang radio dan pemilihan bintang vokal di Gorontalo. Para finalis Bintang Radio 2026, selamat bertanding, tampilkan yang terbaik.
6: Hai teman-teman finalis Radio Star yang ada di Korwi 5, Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Perkenalkan, saya Christian Karain, Sarjana Pendidikan, yang akan menjadi salah satu tim juri di Bintang Radio Korwi 5. Saya perwakilan tim juri dari LPP RRI Tahuna. Dan pengalaman saya dalam penjurian beberapa tahun belakangan ini, terlibat aktif dalam kegiatan penjurian, baik Bintang Radio, kegiatan Bintang Vokalia, dan banyak kegiatan serupa. Dan sampai hari ini terus terlibat aktif dalam kegiatan penjurian di beberapa event yang ada di Kabupaten Kuantan. Dan di saat ini saya mau mendukung semua finalis yang ada di Korwi 5. Dan saya mau mengajak semua pendukungnya masing-masing untuk terus mendukung jagoannya masing-masing, memvote sebanyak-banyaknya agar jagoan Anda menjadi juara dan melanjutkan Bintang Radio ke tingkat nasional. See you.

0: Baik, dan juga teman produser dan juga hadirin semuanya, dukung finalis favorit kamu melalui bintang radio rri.id. Jadi kamu bisa cari dulu untuk Gorontalo, Manado dan juga Tahuna ya.
1: Betul, dibanyak-banyakin votingannya ya.
0: Iya, betul. Lalu pilih peserta favorit kamu dan juga voting dibuka hingga tanggal 6 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat atau sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Yes, betul sekali. Dan sepertinya Bakri ini udah banyak sekali yang menanti ya untuk penampilan yang pertama. Dan ini dia penampilan pertama dari RRI Gorontalo, Andika Pratama Datau dengan lagu Firasat dari Marcel.

Hai Sobat Bintang Radio Indonesia, aku Andika Pratama Detal, perwakilan dari RRI Gorontalo. Aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung aku sampai di tahap ini. Dan kembali aku mengajak teman-teman sekalian untuk dapat mendukung aku dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Semoga aku bisa dapat menampilkan yang terbaik lagi dan bisa lolos ke tahap berikutnya sampai ke tingkat nasional. Terima kasih.

Oke, berikutnya masih dari era di Gorontalo. Kita dengarkan dan saksikan Siti Pratiwi Rahim membawakan Teganya Kau dari Liodra. Selamat menyaksikan.

saudara-saudara Indonesia, aku Pratiwi. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk dukungan dan juga doa dari teman-teman semua. Dan aku mau ajak teman-teman, keluarga dan juga sahabat-sahabat aku untuk sekali lagi dukung aku dengan cara vote sebanyak-banyaknya. Insya Allah aku bisa menampilkan yang terbaik untuk kalian semua.

Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Cepat, kata Nahi. Masuk. Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi, FND, sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan pemilihan bintang Radio Indonesia Korwi 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Ya, dan kini giliran finalis dari RRI Tahuna. Dan pemirsa dan juga pendengar, langsung saja ini dia Marcelo Air membawakan lagu Firasat dari Marcel.

Hai, saya Marcel Aer, saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio 2026 ke tingkat Korwi 5. Jangan lupa dukung saya terus dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Terima kasih.

Selanjutnya Nikita Cherry dari Era Ritahuna akan membawakan lagu yang berjudul Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

semua. Saya Nikita Chen, terima kasih. Saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio tahun 2026 di tingkat Korwil 5. Jangan lupa dukung Nikita dengan cara voting sebanyak-banyaknya.

0: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah. Tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting. Kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwi 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwi 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwi 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan pemilihan Bintang Radio Indonesia Korwi 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Dan kita beralih ke finalis RRI Manado. Pemirsa dan pendengar, saksikanlah Aditya Van Basten Harar dengan lagu Lelah Hati dari Tito Aditya.

Hai, perkenalkan nama saya Aditya Van Basten Ahar. Sangat bersyukur dan sangat bangga ketika saya boleh menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat Korwi 5. Bagi saya, ini bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar untuk saya membawa nama baik RRI Manado di tingkat Korwi 5. Untuk itu teman-teman, saya ingin menjawab setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya dengan berlatih sebaik mungkin, sehingga saya boleh menampilkan diri saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin di tingkat Korwi 5 nanti. Untuk itu, jangan lupa voting sebanyak-banyaknya lewat scan barcode di bawah ini agar saya boleh melaju ke tingkat nasional. Terima kasih.

Dan penampilan terakhir pada putaran pertama datang dari Anissa Anastasia Ayu, finalis RRI Manado. Inilah Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anastasia Ayu dan saya perwakilan dari RRI Kota Manado. Untuk perasaan saya lolos ke tahap koridor 5 ini, saya sangat bersyukur dan tentunya super duper excited untuk tahap yang selanjutnya. Dan usaha yang saya lakukan untuk melaju ke tahap selanjutnya ini, saya terus berdoa dan berusaha secara kesiapan penampilan dan tentunya mental juga. So, jangan lupa dukung aku dengan cara scan QR di bawah ini sebanyak-banyaknya. Thank you guys!

0: jangan lupa untuk berikan dukungan melalui bintang radio RRI.id. Dan sebelum voting ditutup di tanggal 6 Oktober 2026 di pukul 14 WITA.
1: Betul sekali, kalau begitu sampai jumpa pada putaran kedua RRI Tahuna.
0: Saya Rahma.
1: Dan saya Bakri, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Sampai jumpa.
2: Baru saja kamu mengikuti putaran pertama Bintang Radio Tingkat Korwil 5 tahun 2026. Sampai berjumpa di putaran 2 pada 2 Oktober 2026 jam 14.00 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel RRI Tahuna dan disiarkan langsung oleh RRI Manado dan Gorontalo.
3: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.

Teman Pradio, baru saja kita selesai mengikuti pemilihan Bintang Radio 2026 untuk putaran pertama Korwil 5, Manado, Gorontalo, dan Tahuna ya. Di putaran pertama, sekali lagi untuk putaran kedua, teman Pradio, kamu bisa ikuti kembali pada tanggal 2 Oktober dengan membawakan lagu daerah jam 14 juga ya, teman Pradio. Di Pradio RRI Tahuna juga ya, dan nantinya kalau tadi melalui YouTube RRI Gorontalo, di tanggal 2 nanti melalui YouTube RRI Tahuna.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

selesai sudah tugas saya menemani kamu di kesempatan siar edisi hari ini ya, di hari Selasa tanggal 29 September 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya. Selanjutnya ada Kakak Cindy yang bakal temani kamu teman perdua hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

Oke, baik teman Pro2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Setelah tadi ada Kakak Olvi yang temani ruang dengar kalian teman Pro2. Kali ini Kak Cindy hadir ya teman Pro2 yang bakalan temani ruang dengar kalian untuk sore ceria hingga sampai sebentar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi teman Pro2 bakalan Kak Cindy hadirkan ke ruang dengar kalian tentunya bersumber dari rri.co.id. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, mengatakan pemilik maupun pengemudi speedboat agar tidak menaikkan tarif penumpang secara sepihak dengan alasan kenaikan harga atau kelangkaan BBM. Teman Pro2 menurut Leida, setiap perubahan tarif harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas Perhubungan agar dapat dicarikan solusi bersama dan tidak memberatkan masyarakat pengguna jasa transportasi laut. So, teman Pro2, Leida berharap para pelaku usaha transportasi laut tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan layanan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Satu informasi tentunya bersumber dari rri.co.id. Daun bambu selama ini sering dianggap sebagai bagian dari tanaman yang tidak memiliki banyak manfaat. Namun, di balik bentuknya yang sederhana, daun bambu memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman Prodo, menurut data kesehatan Kemenkes RI, daun bambu diketahui mengandung sejumlah senyawa alami, termasuk polifenol dan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan. Kandungan tersebut membuat daun bambu menarik untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun olahan tradisional. Salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan daun bambu adalah sebagai sumber antioksidan. Antioksidan berperan membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas. Selain itu, teman Prodo, daun bambu juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan tradisional. Di sejumlah daerah, daun bambu digunakan sebagai bahan pembungkus makanan, bahan kerajinan,

Untuk sementara program Mesyuarat Aktif Akselerasi Kreatif Musik kasih ini bakalan hadirkan lagu dari Blood for Life Papua, ada dengan judul Proses, yaitu mau berada. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya,

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital,

Oke, baik, Lumo Pro 2, 23 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. So, pelajar Indonesia meraih 9 medali pada ajang World Skills Competition Shanghai 2026. Nah, Lumo Pro 2, dalam ajang tersebut, kontingen tanah air meraih 1 medali perak, 2 medali perunggu, dan 6 medal for excellence. Teman Pradua Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman, Tatang Mutakin menyebut baik torehan tersebut. Ia mengungkapkan Teman Pradua ajang ini diikuti oleh 1.400 kompetitor dari 68 negara di 64 bidang. So, Teman Pradua Indonesia memboyong delegasi terbesar sepanjang sejarah, yaitu 20 kompetitor alumni dan siswa SMK, kemudian sebagian siswa melanjutkan di Politeknik. Dalam 17 bidang, didampingi 17 ahli dan technical delegate Teman Pradua. So, Tantang menambahkan capaian Indonesia melonjak signifikan dalam konteks bidang yang berprestasi, yaitu naik dari 4 pada World Skills Lion 2024 menjadi 9 bidang pada tahun ini. Nah, Teman Pradua, 50% kompetitor, 10 adik-adik kita ataupun anak muda Indonesia ya Teman Pradua, mereka membawa pulang medali penghargaan internasional Medal of Excellence. Dan secara global Indonesia kini meleset ke peringkat 19 bersanding dengan Kanada. Nilainya sama dengan rata-rata raihan 0,76 poin per peserta. So, hal yang sama Teman Pradua disampaikan pada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Ia juga mengucapkan terima kasih atas perjuangan kontingen tanah air dalam ajang tersebut. Nah, menurutnya Teman Pradua, torehan yang diraih dalam ajang tersebut bukan akhir dari perjalanan mewujudkan pendidikan Indonesia yang bermutu. Mukti juga menyebut pencapaian ini bukan akhir dari komitmen pemerintah untuk terus mencerdaskan bangsa. So, yang penasaran untuk siapa saja ya daftar raihan medali pelajar Indonesia di World Skills Shanghai 2026. Untuk informasi lebih lengkap Teman Pradua tentunya bisa kalian baca dan akses kembali di laman kita rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

Baik teman-teman, 40 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tim Terjun Payung Polri berhasil mendapatkan 1 medali emas dan 2 medali perak pada kegiatan 2N5 Asian Indoor Skydiving Championships 2026. Nah teman-teman, hal ini menjadi prestasi penting untuk Indonesia dan menunjukkan kontribusi Persatuan Terjun Payung atau PTP Polri pada pembinaan atlet serta mengharumkan nama Indonesia di tingkat Asia Selasa 29 September 2026. Nah teman-teman, ajang tersebut dimulai tanggal 17 September hingga 20 September 2026 di Gedung Soemardi Simulator Terjun Payung Wind Tunnel Korbrimob Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejuaraan tersebut adalah FAI kategori 1 yang menjadikan ajang tertinggi olahraga di antara olahraga di antara dunia. Nah, teman Predo, Ketua Komite Terjun Payung PB FASI Irfan Zuladri mengatakan kejuaraan FAI memiliki makna penting untuk Indonesia. Menurutnya dalam konteks nilai prestasi pada olahraga, FAI seperti Asian Games, meskipun Asian Games multi event dan FAI merupakan single event, ya teman Predo. Kejuaraan tersebut Indonesia memberikan capaian yang meningkat dibandingkan kejuaraan FAI sebelumnya di Makau pada tahun 2024 lalu. Sebelumnya Indonesia meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Namun pada tahun 2026, tim Indonesia mengungguli tim Cina yang sebelumnya menjadi juara dunia pada kejuaraan tersebut. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Yeah. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: Baik, teman Prodo pukul 17.01 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Prodo. So, saatnya kita ikuti info Prodo bersama Kasin di edisi siar hari ini ya. Kita ke informasi yang pertama, teman Prodo, Ketua Badan Anggaran Said Abdullah menyebut APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T. Afirmasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan pendidikan. So, Tomo Pradua, ia mengatakan peningkatan belanja negara untuk menopang program prioritas nasional harus diikuti kenaikan target pendapatan negara. Pendapatan tersebut berasal dari dua sumber, yakni perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Said menegaskan, teman berdua, kenaikan belanja negara tidak boleh dibebankan melalui pembiayaan utang. Karena itu, teman berdua, peningkatan pendapatan negara menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran APBN 2027 nanti. Menurutnya, bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program prioritas nasional wajib diikuti dengan tanggung jawab menaikkan target pendapatan. Dua sumber pendapatan negara tersebut yaitu melalui perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Salah satunya, teman berdua, percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk menopang kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut. Saya menyebut sasaran utama pilot project program pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA dengan alokasi sebesar 5 triliun.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan birokrasi. Pemerintah terus berbenah melakukan transformasi layanan publik secara digital. Transformasi layanan tersebut bertujuan agar layanan makin cepat, pasti, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dudung mengatakan temuan berdua, akselerasi layanan berbasis elektronik mengedepankan kecepatan respon terhadap laporan aduan. Bahkan, Dudung mengharapkan temuan berdua layanan digital antar aplikasi harus terkoneksi satu sama lain untuk memangkas rumitnya birokrasi. Dudung juga menambahkan temuan berdua dengan transformasi layanan aduan digital ini, pemerintah diharapkan makin dekat dengan rakyat. Selain itu, temuan berdua juga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga. Untuk itu, temuan berdua sejumlah instansi sepakat memperpanjang kerjasama pengolahan SP4N lapor. Mereka yaitu Kementerian Pan-RB bersama dengan Komdigi, Kemendagri, Ombudsman, dan juga KSP. Layanan aduan digital ini menjadi wadah resmi secara nasional yang menampung laporan dan aduan masyarakat. Pemerintah menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan berkomitmen penanganan laporan dalam waktu 3 hari kerja. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masangker.

Oke, baik teman Pro 16 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian, tentunya bersumber dari rri.co.id. Menteri Keuangan atau Menku Suhasila Nazara mengatakan pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal. Pemerintah juga mendorong peningkatan ekspor di tengah kondisi ekonomi dunia yang menghadapi volatilitas pasar global. Nah, teman Pro 2, Suhasil menyebut kondisi Amerika Serikat dan agenda Timur Tengah, terutama Iran, menciptakan volatilitas di pasar global. Menurutnya, teman Pro 2, kondisi tersebut perlu ditangani agar tidak mengganggu perekonomian Indonesia. Yang mengatakan teman Pro 2, kondisi ekonomi domestik Indonesia masih sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan baik. Yang menyebut pertumbuhan sebesar 5,45% menunjukkan kegiatan ekonomi tetap berjalan. Suhasil juga menyampaikan transaksi berjalan dan penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan. Selain itu, teman Pro 2, pemerintah dinilai mampu menangani inflasi sebagai salah satu modal untuk menjaga perekonomian nasional. Kemudian teman Pro 2, informasi berikutnya, game mobile survival hunting action Monster Hunter Outlanders teman Pro 2 akan resmi dirilis pada Kamis 29 Oktober 2026. Spin-off ini dilisensikan dan diawasi Capcom teman Pro 2, dikembangkan oleh tim Studio Group serta dipublikasikan Garena untuk Indonesia dan Asia Tenggara. Monster Hunter Outlanders teman Pro 2 dirancang untuk menghadirkan beragam adventure lewat pengalaman berpetualangan menarik dan gameplay berburu yang familiar dengan perangkat mobile. So, baik pemain yang telah lama mengikuti seri Monster Hunter teman Pro 2 maupun pemain baru dapat menikmati game ini dengan mudah. Untuk menyesuaikan pengalaman bermain teman Pro 2, Monster Hunter Outlanders teman Pro 2 menghadirkan dua mode kontrol, yaitu klasik dan juga adventure. Mode adventure dirancang untuk membantu pemain baru beradaptasi sehingga mereka dapat menikmati hunting kapan saja dan di mana saja. So, teman Pro 2, menjelang peluncurannya Monster Hunter Outlanders merilis trailer terbaru. Trailer terbaru ini dapat disaksikan langsung melalui kanal YouTube resmi Monster Hunter Outlanders. So, informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Can it?

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, teman berdua mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Tahuna, kasih diucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman berdua yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menemani teman berdua yang beragama muslim untuk bersiap-siap menjalankan ibadah sholat maghrib, Kak Cindy hadirkan beragam rangkaian musik bernuansa islami ke ruang dengar kalian.

0: Selamat menunaikan ibadah.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante.
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik, Temu Pro 26 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. So, Temu Pro 2, film komedi Si Vampir resmi merilis trailer perdananya menjelang tayang di bioskop Indonesia. Film ini bercerita tentang kehidupan anak muda, kesenjangan sosial, dan pilihan hidup melalui kisah seorang perempuan yang berubah menjadi vampir. Film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra, dibintangi oleh Satin Zaneta sebagai pemeran utama bernama Siti bersama Cicio Manasero sebagai Nakula dan Ajil Dito sebagai Dudi. Nah, Temuan Pro 2, trailer memperlihatkan kehidupan Siti yang bekerja menjadi tukang angkut galon yang tinggal di rumah susun bersama ayahnya. Kondisi tersebut berbeda dengan kehidupan anak muda lainnya yang terlihat bisa menikmati kemewahan. Kehidupan Siti kemudian berubah setelah dirinya digigit Nakula, vampir dari kalangan elit. Sejak itu, Siti mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan kehidupan sulit yang selama ini dijalaninya. Siti tidak lagi harus berusaha payah menjadi mencari penghasilan seperti sebelumnya. Namun kesempatan tersebut memiliki konsekuensi karena ia harus menjadi vampir untuk selamanya jika ingin menikmati kehidupan barunya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

48 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 sebelum kasih dihadirkan kembali program acara aktif Akselerasi Kreatif Musik. Saat informasi bersumber dari rri.co.id. Wakil Ketua DPR RI Sa'ad Mustofa mengatakan pihaknya menerima berbagai aspirasi yang disampaikan koalisi terkait pekerja. Hal itu dikatakannya usai bertemu Serikat Pekerja yang menggelar aksi demonstrasi terkait pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Sa'ad mengatakan teman Pro 2, sejumlah aspirasi yang disampaikan Serikat Pekerja antara lain terkait jaminan pesangon, kemudian sanksi ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, hingga aturan mengenai outsourcing. Nah, selain persoalan tersebut, Serikat Pekerja juga menyampaikan aspirasi terkait perlindungan pekerja perempuan, baik perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Saat memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Hingga saat ini RUU tersebut masih dibahas oleh DPR. Perlindungan ketenagakerjaan melibatkan kepentingan tiga pihak, yakni pekerja, dunia usaha, dan pemerintah. Ia menyebut kepentingan pekerja perlu diakomodasi, namun kepentingan dunia usaha serta pemerintah juga harus tetap diperhatikan. Nah, teman Pro 2, Sa'ad menilai pertemuan kepentingan ketiga pihak tersebut bukan perkara mudah. Namun, DPR berupaya mencari titik temu agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman Pro 2, untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik, kita beralih ke Malang ya teman Pro 2, ada Tropical Forest Mikroplastik. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: you God.
1: Oke, baik, Lumo Prado 16 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Prado, dan tentunya masih dengan Kak Cindy. So, Kementerian Kesehatan Kemenkes mempercepat distribusi oseltamivir ke sekitar 196 rumah sakit guna memenuhi kebutuhan pasien influenza. Langkah tersebut dilakukan setelah laporan kesulitan memperoleh obat antivirus diterima dari sejumlah rumah sakit dan wilayah. So, Kemenkes menyatakan perbedaan ketersediaan oseltamivir di sejumlah daerah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah memastikan ketersediaan obat antivirus tersebut terus dipantau untuk memenuhi kebutuhan pasien influenza di berbagai wilayah Indonesia. Nah, nomor berdua, Lucia mengatakan pemerintah memenuhi kebutuhan oseltamivir melalui produksi dalam negeri sekaligus impor untuk menjaga ketersediaan obat. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan oseltamivir teman produa di berbagai wilayah dan mengatasi keterlambatan pasokan dari produsen domestik. Lucia mengimbau masyarakat tidak melakukan panik buying oseltamivir karena tidak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus tersebut. Sebagian besar pasien tanpa tanda bahaya dapat ditangani dengan istirahat yang cukup dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Lucia menegaskan oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau dikonsumsi sebagai langkah pencegahan tanpa penilaian medis. Oseltamivir juga dapat diberikan kepada pasien dengan komorbid atau kelompok yang berisiko mengalami komplikasi. Lucia mengingatkan masyarakat tidak membeli oseltamivir tanpa resep dokter karena penggunaannya harus sesuai kebutuhan medis pasien. Masyarakat juga diminta tidak menyimpan obat antivirus tersebut secara berlebihan untuk menghindari penggunaan tanpa indikasi medis. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: 45 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, Oseltamivir merupakan obat antivirus yang digunakan untuk mengobati influenza tipe A dan B. Obat tersebut termasuk obat keras sehingga penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Lansir dari laman Siloam Hospitals, teman Pro 2 Oseltamivir termasuk golongan neuraminidase inhibitor yang bekerja dengan menghambat enzim neuraminidase. Ya, teman Pro 2, mekanisme tersebut membantu menghentikan penyebaran virus influenza pada dalam tubuh. Obat ini tersedia dalam bentuk kapsul yang dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Konsumsi bersama atau setelah makan dapat dilakukan untuk membantu mengurangi gangguan pada lambung. Kapsul Oseltamivir perlu ditelan utuh tanpa dipotong, dihancurkan atau dikunyah. Pasien yang kesulitan menelan kapsul dapat berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Penggunaan Oseltamivir teman berdua harus mengikuti aturan yang diberikan dokter dan tercantum pada resep. Pasien juga perlu menyampaikan kondisi kehamilan atau menyusui kepada dokter atau apoteker. Nah, teman berdua, sebelum menggunakan obat tersebut, pasien perlu memberitahu dokter jika memiliki riwayat alergi terhadap Oseltamivir. Riwayat kerusakan ginjal juga perlu disampaikan sebelum menjadi pengobatan. Nah, teman berdua, obat ini dapat menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut. So, beberapa kondisi seperti kesulitan bernapas, pembengkakan, kejang, atau perubahan perilaku memerlukan pertolongan medis. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membeli atau mengonsumsi Oseltamivir secara sembarangan. Penggunaan obat antivirus perlu disesuaikan dengan kondisi pasien dan pertimbangan tenaga kesehatan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Pom 2 juga mengingatkan masyarakat tidak melakukan panik buyang atau mengonsumsi Oseltamivir sembarangan. Imbauan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kasus influenza dan perhatian masyarakat terhadap ketersediaan obat antivirus. Kemenkes menyatakan tidak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus. Penggunaan Oseltamivir sendiri harus berdasarkan kondisi pasien dan pertimbangan medis dari dokter yang menangani. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id ya. So, sebentar juga teman Pro 2, sekedar informasi, kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini. Setelah MLC nantinya teman Pro 2 kalian bakal ditemani oleh Kakak Aji ya, hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.
1: Apakah kalau jadi

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Oke, baik teman Pro 2, saya Kak Cindy pamit dari ruang dengan kalian. Seperti yang Kak Cindy bilang tadi, berikutnya akan ada program Mesra MLC ya. Kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta. Dan setelah MLC, kalian bakalan ditemani oleh Kak Aci tentunya di Jaga Malam edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.
3: Menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget Teman Pro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra Teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat nyaman kamu, karena satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu kan.
0: Lebih aktif mungkin ya.
1: Yeah.
0: Alright. Ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya,
0: aku menyesal gak sebenernya?
1: Enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah denger atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja, nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Bener.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang ya kan, ada pro dan kontra gitu. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menang-menang terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener-bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, "Kamu nyanyi di sini enggak? Di sini." Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lo boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lo inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow,
1: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan. Bener. Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi, seneng banget
1: rasanya. Kayak udah happy gitu kan, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya, long story short, lo mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa-apa yang memantik lo buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya, dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba, kemanapun, apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya. Yes. Terus akhirnya dari The Icon ini, aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku, kayak reach out, "Kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak?" Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya, dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga, mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih, pasti perjalanannya lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sama ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, di upload kan.
1: Iya
0: kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi. Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia. Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu, padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini itu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya dengan mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Ya.
0: Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya, berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona, apa karena bosan saja, apa karena ku peran jahatnya. Gitu. Jadi sebenarnya dia udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Benar.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya
1: ya. Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar,
0: gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dinatin kali, gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku yang jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oke. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes,
0: ya?
1: Benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit-chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas. Kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana? Lo punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tidur kan. Terus aku play di sini sambil merenam gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya aku gak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku kayak gak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya maksudnya dari maksudnya ke bawah mimpi, gak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku. Kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak, aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Nah, jadi ya itu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2-3.
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayak 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus makin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi, jadi kayak tahu oh ini bisa kesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasil ya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi,
0: okay.
1: Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, okay. Karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Shana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal. Tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan. Dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih, maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, bener
0: ya. Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock. Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa yang dengerin?
1: Kalau Indo Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya.
1: Okay. Aduh. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku enggak tahu kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asar. Mm-hmm.
1: Yeah. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya, pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga jawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lo?
1: Fedrice.
0: Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, oh baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya,
1: ya
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Gerald Top 5 di Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri nggak dari Fedra?
1: Ya, yeah, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legendary Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
0: bener.
1: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan syahdu. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi umum.
0: Iya, benar-benar. Oke, ya, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang geser dulu ke WhatsApp-nya, sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil, udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Nami? Gak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau gak gara-gara Tuhan gak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Okay.
1: Karena papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Mm-hmm. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba okay. ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak, kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa yeah. mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak inget?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget. Jadinya nyanyi, aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil, kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbot.
0: Oh, nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil, and I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu, akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya bener. Tapi emang itu, ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Bener. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa eksplor diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, okay. dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kak Isyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya basicnya dari piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya?
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya? Yes. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah gitu. Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor. Minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fira. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer ada. Visualizer ya? Bisa tonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga
1: yeah.
0: Ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan di momennya nih?
1: Dengerin malam-malam lagi
0: tidur
1: sendiri di
0: kamar. Itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasanya kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya sih galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau di kalau lagi nyetir sendirian yeah, malam-malam lagi.
1: Iya, yeah, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Jadi dia yeah. Temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini agak cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak... Ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang remind diri sendiri yeah. Gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar gitu.
1: Bener
0: kan? Yeah. Okay, bener. Jadi mengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke okay. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref atau
1: boleh
0: silakan kita aja.

0: ya, suaranya gak usah direpin lagi lah ya. Mungkin menurut gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak,
1: yeah.
0: Iya kan? Gue gak tau tekniknya apa, namanya head voice kah atau
1: yeah,
0: apa?
1: Head voice.
0: Head voice ya, bener, yeah, bener. Ya? Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
1: Bisa di semua digital platform.
0: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinity. Trinity.

0: bisa dibocorin?
1: Mungkin
0: akan ada tapi ya.
1: Akan pasti. Ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Right.
0: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
1: Stay tune.
0: Dicek di social media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
1: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
0: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
1: Aduh.
0: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album ya.
1: Amin.
0: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
1: amin.
0: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Mapami dan juga
1: Fedra.
0: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Malam teman Pro 2, inilah info Pro 2 malam ini selengkapnya bersama Caci.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama teman Pro 2, ajang Bintang Radio RRI Tahuna 2026 kembali menjadi panggung pembuktian bagi talenta-talenta muda berbakat dari berbagai penjuru tanah air. Di tingkat Korwil 5, ia meliputi wilayah Manado, Gorontalo, dan Tahuna, dua wakil andalan RRI Tahuna, yakni Nikita Jari dan Marcelo Air, tengah berjuang habis-habisan demi mengamankan tiket menuju panggung grand final tingkat nasional. Persiapan intensif, latihan vokal yang ketat, serta mental bertanding yang tangguh menjadi modal utama kedua wakil daerah ini dalam menghadapi para pesaing berat dari wilayah lain. Meski tantangan di tingkat Korwil semakin kompetitif, pengalaman dan jam terbang yang dimiliki menjadi keunggulan tersendiri dalam mengatasi tekanan panggung. Dalam dialog bersama Pro 2 RRI Tahuna, Nikita mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan berharga yang diberikan untuk kembali membawa nama instansi RRI Tahuna serta Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baginya, bisa melangkah hingga tahap ini saja sudah menjadi sebuah pencapaian yang membanggakan sekaligus pengalaman berharga dalam perjalanan karir bernyanyinya. Kendati demikian, target besar dipatok untuk bisa menembus babak nasional guna memperkenalkan potensi seni dan budaya Sangihe ke kancah yang lebih luas. Segala proses latihan, penyesuaian teknik vokal hingga pemetaan lagu telah dipersiapkan secara matang di bawah bimbingan para pelatih dan dukungan penuh pihak lembaga penyiaran publik. Selain kesiapan mental dan fisik para kontestan, faktor eksternal berupa dukungan masyarakat luas juga menjadi penentu keberhasilan dalam sistem penilaian kompetisi tahun ini. Dukungan digital melalui proses voting online di laman resmi Bintang Radio RRI menjadi tumpuan utama agar wakil Sangihe mampu mendulang suara maksimal dari pendukung setia mereka di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mengakhiri sesi bincang-bincang inspiratif tersebut, pihak Nikita Cherry dan Marcelo Air kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak lupa memberikan dukungan secara aktif dengan memilih Provinsi Sulawesi Utara Korwil 5, lalu memilih nama wakil kebanggaan daerah. Seluruh elemen pendengar diharapkan terus mengiringi langkah perjuangan mereka dengan doa hingga babak penentuan berakhir pada tanggal 6 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang berikut teman Pro 2, kemarau yang masih melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut mulai berdampak pada tanaman perkebunan milik petani di Desa Kiamah. Petani asal Kiamah, Edwara Binei, saat dihubungi RRI Selasa tanggal 29 September 2026 mengatakan sekitar 100 pohon pala miliknya tersebar di 4 lokasi belum mengalami kekeringan akibat minimnya air. Menurutnya, taman pala tersebut terdiri dari pohon yang sudah berbuah maupun yang belum berbuah. Kondisi kekeringan membuat petani harus berupaya menjaga tanaman dengan melakukan penyiraman secara manual. Edward mengatakan saat ini terdapat 2 lokasi kebun yang masih dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 untuk membawa air. Penyiraman dilakukan di wilayah Mararandim dan Ampuhang. Ia menjelaskan, khususnya di kebun Liadara terdapat sekitar 60 pohon pala dan sekitar 30 pohon cengki. Tanaman yang sudah berbuah maupun yang belum berbuah turut menghadapi kondisi kekeringan. Edward mengkhawatirkan jika kemarau terus berlangsung, tanaman perkebunan masyarakat dapat mengalami kerusakan bahkan mati yang kemudian berdampak terhadap hasil produksi pada tahun mendatang. Kondisi tersebut menjadi kekhawatiran bagi petani karena tanaman pala dan cengki membutuhkan waktu untuk tumbuh dan menghasilkan. Sementara kekeringan berkepanjangan berpotensi mengurangi produksi pada musim panen berikutnya.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang berikut teman Pro 2, kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaut turut berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Melongwane. Pedagang di Pasar Melongwane, Yordi Bawenti, saat dihubungi RRI Senin tanggal 28 September 2026 mengatakan harga wortel saat ini mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain wortel, harga jagung atau milo juga mengalami kenaikan. Jagung ukuran besar dijual dengan harga Rp10.000 per buah, sedangkan ukuran kecil Rp8.000 per buah. Menurut Yordi, kenaikan harga juga terjadi pada jagung yang dijual dalam bentuk karungan. Sebelumnya harga jagung berada pada kisaran Rp90.000 hingga Rp120.000 per karung, namun saat ini harganya telah mencapai lebih dari Rp300.000 per karung. Kondisi kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang berdampak terhadap kondisi hasil produksi dan pasokan komoditas pertanian. Minimnya ketersediaan air dapat menghambat pertumbuhan tanaman sehingga pasokan hasil pertanian ke pasar ikut berkurang. Berkurangnya pasokan tersebut kemudian turut mempengaruhi harga jual sejumlah komoditas termasuk wortel dan jagung di pasar Melongwane. Pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga produksi pertanian kembali normal dan pasokan ke pasar meningkat. Dengan demikian, harga komoditas di tingkat pedagang maupun konsumen dapat kembali lebih stabil. Demikian Info Pro 2 dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Teman peradu dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut di jaga malam kali ini bersama Kak Aci, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktur Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kita dengerin lagu dari Jogja ya bersama DSP dengan lagunya Wong Sepele.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

Teman beradu dimanapun kamu berada. Duta Besar RI untuk Jepang, Darmala Kartini P. Syahrir, mengajak warga Indonesia di Jepang terus memberikan dukungan kepada atlet merah putih. Ajakan tersebut disampaikan setelah pasangan Leoro Lekarnando dan Daniel Martin menyumbangkan emas ketiga bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Mbak nunggu juga?
2: Iya.
1: Kalau saya dulu gimana?
2: Hah?
3: Oh, kamu yang saya cari. Kamu diterima. Thank you, Pak. Selamat. Dan kemana-mana, kamu kerja di sini.
4: Makasih, Pak. Makasih banget.
3: Oke, okay, next.
1: So, tentang, Pak.
3: Ini jam berapa? Masih pagi.
1: Hah?
3: Masih pagi?
1: Saya kan tadi sebelumnya dari Brunei Darussalam.
3: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu gak terlihat kreatif di mata saya. Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
4: Iya, bos.

0: Dan ketawa-ketawa kamu saya buat di sini.
1: Kamu ready kan kalau hari ini langsung mulai kerja?
2: Yes.
0: Yes.
2: Today is ready for.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 5 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih teman Pro 2 masih bersama Pro 2 tahunan. Dan satu informasi KJ hadirkan untuk kamu sebelum kita lanjut di Jaga Malam. Jadi KJ ya, buka sesi WhatsApp atau juga lain telepon yang akan bergabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari ya. Kamu bisa ceritakan aktivitas kamu di hari ini, atau mungkin sekedar berbagi motivasi buat teman-teman yang lain, punya inspirasi ya, menginspirasi teman-teman yang lain, atau mungkin kamu punya puisi juga bisa ya. Bisa kamu kirimkan puisi tersebut di WhatsApp Pro 2 FM di 08 2217 797307. Nanti KJ akan putarkan buat kamu ya. Bisa juga request aku teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Meningkatnya kasus influenza membuat sebagian masyarakat memburu obat antivirus seperti Oseltamivir. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pemahaman bahwa antivirus bekerja seperti antibiotik. Dosen kimia medisinal dan kimia farmasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Tantri Iryanti, mengatakan keduanya memiliki mekanisme berbeda. Antivirus tidak bekerja dengan cara yang sama seperti obat untuk infeksi bakteri. Tantri menjelaskan, antivirus bekerja dengan menghambat proses perkembangan virus di dalam tubuh. Mekanisme tersebut tidak berarti virus langsung mati setelah obat dikonsumsi. Nah, menurutnya, virus dapat berkembang dengan memanfaatkan sel inang di dalam tubuh manusia. Karena itu, kondisi daya tahan tubuh juga berperan dalam menghadapi infeksi. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih bersama 92 MHz. Kita masih di jaga malam dan masih bersama Kaji juga teman di kampung di malam hari ini. Teman Pro 2 kita masih di jaga malam. Sekali lagi kamu ingin request lagu kesayangan kamu bisa ya teman Pro 2, dan mungkin ada yang mau berbagi puisi atau cerita, mungkin bisa ceritakan aktivitas kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Jangan lupa di WhatsApp Pro 2 FM 08-22-17-79-73-07 bersama Kak Aci sampai pukul 23 nanti ya, atau jam 11 malam. Kalau belum ada yang bergabung, kita dengerin lagu request dari Kak Lara ya. Lagu request Kak Lara di sini ada Seventeen yang telah merelakan. Selamat malam untuk kamu dan selamat mendengarkan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau playstake. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stake. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Teman Pradua dimanapun kamu berada, pukul 23 lebih 2 menit. Dan selanjutnya Teman Pradua seperti biasa, Kanci hadir dengan beberapa lagu bagi si jazz musik di malam hari ini. Teman kamu yang saat ini sudah istirahat, ataupun yang saat ini masih dengan aktivitas yang harus diselesaikan, apapun aktivitas kamu, selamat malam. Dan selamat mendengarkan Teman Pradua dengan beberapa lagu yang akan Kanci

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Teh ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM di Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

hari Rabu, tanggal 30 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya Jemar Tugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunah Program 2.

untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu 30 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Rabu ya, 30 September 2026. Saya Olvi kembali temani kamu di suasana pagi ini ya teman Pro2. Untuk rangkaian acara bersama program A2 RRI Tahuna di pagi ini, seperti biasa ya teman Pro2, awal kebersamaan kita bakal hadir lagu-lagu mengisi judge music. Selanjutnya ada di ruang Spada, tapi sebelumnya ada info Pro2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Spada, selamat pagi teman Pro2 hingga pukul 10 nanti ya. Dan di jam 10 ada info Pro2, setelah itu ada Pro2 Hitlist. Untuk santai siang nanti ada rangkuman informasi, informasi terupdate, informasi olahraga, UMKM, terus juga ada entertainment. Sementara untuk sore hari nanti ada sore ceria, dan malam hari nanti ada jaga malam. Ada obrolan-obrolan komunitas ya teman Pro2 untuk hari ini, khusus untuk siaran pendidikan dan kesehatan. Sementara di jam 10 nanti ada jaga malam dengan cerita penutup hari. Itulah rangkaian acara bersama RRI Pro2 Tahuna di edisi siar hari ini Rabu 30 September 2026. Tetap stay di 92 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Samantha.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: nih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: is my G.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Hari tahunan kita mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan berharga yang diberikan untuk kembali membawa nama institusi RRI Tahuna serta Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baginya bisa melangkah hingga tahap ini saja sudah menjadi sebuah capaian yang membanggakan sekaligus pengalaman berharga dalam perjalanan karir bernyanyinya. Kendati demikian, target besar tetap dipatok untuk bisa menembus babak nasional guna memperkenalkan potensi seni dan budaya Sangihe di kancah yang lebih luas. Segala proses latihan, penyesuaian teknik vokal, hingga pemetaan lagu telah dipersiapkan secara matang di bawah bimbingan para pelatih dan dukungan penuh pihak lembaga penyiaran publik. Selain kesiapan mental dan fisik para kontestan, faktor eksternal berupa dukungan masyarakat luas juga menjadi penentu keberhasilan dalam sistem penilaian kompetisi tahun ini. Dukungan digital melalui proses voting online di laman resmi RRI Bintang Radio RRI menjadi tumpuan utama agar wakil Sangihe mampu mendulang suara maksimal dari pendukung setia mereka di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mengakhiri sesi bincang-bincang inspiratif tersebut, pihak Nikita Cherry dan Marcel Air kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak lupa memberikan dukungan secara aktif dengan memilih Provinsi Sulawesi Utara, Korwil 5, lalu memilih nama wakil kebanggaan daerah. Seluruh elemen pendengar diharapkan terus mengiringi langkah perjuangan mereka dengan doa hingga babak penentuan berakhir pada 6 Oktober mendatang.

Informasi berikutnya, teman Pradua, sejumlah kontingen taekwondo dari berbagai daerah di Sulawesi Utara mulai berdatangan di Sangihe. Para atlet tiba melalui Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk mengikuti kejuaraan Taekwondo Bupati Cup 2026. Kontingen yang tiba diantaranya berasal dari Bitung dan Manado. Kehadiran mereka menjadi tanda persiapan kejuaraan yang akan berlangsung semakin matang. Selain atlet, sejumlah panitia teknis atau event organizer IO juga telah berada di Tahuna. Mereka mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis menjelang pelaksanaan kejuaraan tersebut. Ketua Panitia Kejuaraan Taekwondo Bupati Cup 2026, Jeffrey Tayo, turut menyambut kehadiran para kontingen. Bersama panitia lainnya, Jeffrey memberikan pelayanan langsung kepada atlet yang tiba melalui Pelabuhan Tahuna. Panitia bahkan melakukan penjemputan langsung untuk memastikan para atlet mendapat pelayanan sejak tiba di Sangihe. Setelah dijemput, para atlet kemudian diarahkan menuju tempat tinggal masing-masing kontingen. Kejuaraan Taekwondo Bupati Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 30 Oktober 2026. Pertandingan akan dipusatkan di Gedung Olahraga Membara Manente, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan panitia mencatat sekitar 400 atlet yang akan berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

Talent. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama,

PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, teman Pro 2, 12 menit dari pukul 6 pagi. Selanjutnya Kak Luffy bakal hadirkan informasi-informasi terupdate buat kamu ya, teman Pro 2, di edisi siar hari ini, sambil temani suasana pagi kamu yang mungkin pagi ini ada yang sementara mempersiapkan diri ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, bahkan mungkin sudah ada yang dalam perjalanan ke sekolah ya, karena mungkin jarak antara rumah dan sekolah itu cukup jauh ya, teman Pro 2. Mungkin saat ini kamu sedang ada dalam perjalanan di mobil ya, teman Pro 2, sambil mendengarkan RRI Pro 2 tahunan. Nah, informasi pertama nih teman Pro 2 buat kamu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota seprovinsi di Provinsi Indonesia ya, teman Pro 2, hari ini Rabu 30 September 2026. Dan prakirawan BMKG Puji Sibuya mengatakan, teman Pro 2, di Sumatera ya, khusus untuk Sumatera, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan, sementara di Padang hujan disertai petir, Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Nah, kita ke Pulau Jawa, teman Pro 2, Serang, Jakarta, Bandung hujan dengan intensitas ringan, sementara Yogyakarta dan Surabaya berawan. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, siapa tahu ada teman Pro 2 yang ingin jalan-jalan ke Bali nih, teman Pro 2. Denpasar berawan tebal, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Sementara untuk Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara Samarinda udara kabur. Nah, di Sulawesi nih teman Pro 2, di Mamuju ternyata sudah hujan ya, teman Pro 2, tapi dengan intensitas ringan. Untuk Makassar berawan, Palu dan Gorontalo udara kabur, Kendari berawan tebal dan Manado nih teman Pro 2, termasuk juga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaut dan Sitaro ya. Ini cerah berawan, teman Pro 2. Maluku dan Papua, Ternate cerah berawan, Ambon berawan tebal, Sorong udara kabur, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sementara Jayapura dan Merauke berawan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
5: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
4: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
5: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
4: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
5: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
4: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
5: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
6: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Teman Pradua 29 menit dari pukul 6 kita dengarkan satu lagu daerah ya teman Pradua. Kali ini dari Ambon dengan judul Papa Mama Pung Pasang yang dibawakan oleh Sufi Curingkai Hulu. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik teman Pradua.

0: Musik tradisional Ori merupakan musik khas suku Sangihe yang terbuat dari bambu. Sudah dikenal sejak abad ke-19, juga merupakan perpaduan dari beberapa jenis alat musik seperti Ori, Bansi, Arababu, Sarude, dan Sasasaheng. Dimainkan secara bersamaan, dipadukan dengan suara penyanyi, berbeda dengan alat musik lainnya. Alat musik Ori sangat sederhana, namun pembuatannya agak rumit dan memerlukan keterampilan juga keahlian tertentu.
1: Ori ini memang musik tradisional yang sekarang sudah mau punah. Alatnya pada umumnya didominasi oleh bambu, yang sekarang ini tinggal hanya ada di satu tempat, di kampung Manumpitan.
0: Pelestarian budaya tidak menjurus kepada hal-hal yang mengecilkan arti budaya itu sendiri, tetapi lebih dari itu mengandung kepribadian. Karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Bagai bintang menghilang.
4: Teman Produe Sangihe berada di wilayah perbatasan yang jauh dari ibu kota negara. Sementara untuk perkembangan wisata perbatasan atau ya menjadi salah satu peluang strategis untuk menarik kunjungan wisatawan asing sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Nah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, Insinyur Sony Kapal MM, mengatakan diperlukan pendekatan tertentu untuk mendekatkan kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan dan ekonomi. Dan teman perdua, kawasan perbatasan identik dengan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, namun kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk membiarkan kawasan perbatasan tetap tertinggal. Dan Sony menjelaskan karakter perbatasan Sangihe berbeda dengan daerah yang memiliki daratan perbatasan darat. Sangihe memiliki perbatasan laut, sehingga pembangunan infrastruktur dan pariwisata membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi kepulauan teman perdua. Dan Sony juga menambahkan bahwa setiap wilayah di kawasan perbatasan memiliki keunggulan dan potensi masing-masing. Keindahan alam, karakter kepulauan, serta kekayaan budaya ini dapat menjadi modal penting untuk memperkuat wisata pariwisata Sangihe sebagai bagian dari pengembangan kawasan

FM. Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

berbeda, tapi kita semua sama dalam satu hal. Kita semua manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, tapi justru menjadi kekuatan kita untuk menjadi lebih baik. Kita tidak perlu sama untuk menjadi satu. Kita hanya perlu menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Persatuan dalam perbedaan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dalam perbedaan. Kita bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

0: Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pradio, potensi kebakaran saat musim kemarau berkepanjangan sangat berpeluang butuh kewaspadaan bersama pemerintah dan dukungan masyarakat. Kondisi medan yang kering, peluang kebakaran bisa saja terjadi sehingga membuat pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan sekaligus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, teman perdua Aryo Fani Areba SE, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengatakan bahwa Pemda telah mengambil sejumlah langkah antisipasi, salah satunya instruksi Bupati terkait pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Instruksi Bupati tersebut, teman perdua, diteruskan kepada Camat, Kapitalaung, dan Lura untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Nah, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi kekeringan saat ini. Dari sisi kesiapsiagaan, Satpol PP dan Damkar Sangihe juga memastikan armada pemadam kebakaran tetap disiapkan untuk merespon kejadian kebakaran. Namun Aryo mengakui terdapat kendala ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Selain itu, personel dan armada, upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan nomor kontak telah disebarluaskan agar masyarakat dapat lebih cepat melaporkan apabila terjadi kebakaran. Informasi ini, teman perdua, selengkapnya di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo Menteri Hukum Supratman Andi Atgas Aktas telah melaporkan pembangunan 83.960 pos bantuan hukum pos Bankum kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, 83.960 pos Bankum tersebut telah tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat teman berdua. Dan untuk pembangunan jaringan pos Bankum ini merupakan bentuk transformasi pelayanan hukum pemerintah dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini teman-teman berdua selengkapnya di rri.co.id.

Dewan Pradu menyusun rencana masa depan menjadi salah satu langkah penting tentunya bagi anak muda dalam menentukan arah kehidupan. Nah, perencanaan yang matang dapat membantu generasi muda menetapkan tujuan, mengatur prioritas, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Masa depan memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, namun memiliki target dan langkah yang jelas dapat menjadi panduan dalam mengambil keputusan baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, keuangan maupun pengembangan diri. Nah, teman Perdu, ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan anak muda untuk mulai menyusun rencana masa depan. Dan pertama, mengenali potensi dan minat diri sendiri. Ya, memahami terhadap kemampuan, kelebihan, dan kekurangan dapat membantu menentukan tujuan yang lebih realistis. Selanjutnya, teman Pro 2 menetapkan tujuan secara jelas dan membaginya dalam target jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, target dapat dimulai dari meningkatkan prestasi belajar misalnya, mencari informasi jurusan, hingga mempersiapkan persyaratan masuk perguruan tinggi. Nah, selain pendidikan, kemampuan mengelola keuangan juga sangat penting ya teman Pradua. Anak muda juga perlu terus meningkatkan keterampilan, perkembangan teknologi dan dunia kerja yang semakin dinamis, membuat kemampuan baru menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi masa depan. Misalnya, juga kamu mengikuti pelatihan, membaca, bergabung dengan komunitas positif, atau mencoba pengalaman baru dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan diri, teman-teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.